0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Willy Sopacoa ya, membuka kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Tadi baru saja kita ikuti pertandingan antara Meksiko melawan Inggris ya, dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor 3-2. Lalu juga tadi di pukul 5 waktu Indonesia Timur, antara Brazil melawan Norwegia. Wah, patah hati deh ya. Tim Brazil dikalahkan oleh tim Norwegia yang akan melaju di babak berikutnya, di 8 besar nanti akan melawan Inggris katanya. Oke deh pendengar, saya lanjutkan dalam musik dan informasi. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur kita kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga, dan dilanjutkan kembali dengan Pro Dangdut. Baik pendengar, selamat santap siang untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk makan siang ya. Dan ingat selalu, cukupi kebutuhan nutrisi Anda dengan makanan yang dengan gizi yang seimbang tentunya, dan minum air putih jangan lupa, karena cuaca di Nabire siang ini cukup panas sepertinya. Jadi cukupi juga kebutuhan cairan Anda, jangan sampai dehidrasi apalagi yang beraktivitas di luar ruangan. Selamat hari Senin ya, di 6 Juli 2026 nih, masih di awal bulan. Semoga semangatnya masih full energi ya, tidak kendor sama sekali, sehingga nanti di bulan ini Anda dapat melaksanakan segala tugas-tugas Anda dengan baik. Baik mendengar, saya lanjutkan dengan lagu berikutnya. Ada Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, spesial untuk Anda.
1: Kamu sendiri
2: sehat, Bu?
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah

0: Tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: 50 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
5: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hatinya senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
6: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kapten Timnas Brazil, Neymar da Silva, resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Pernyataan tegas Neymar tersebut usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Penyerang Brazil 34 tahun itu mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Laga di MetLife Stadium, Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama Seleção. Meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar tersebut tidak mampu menyelamatkan Brazil ternyata ya. Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Dan dalam suasana penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Perjalanan panjangnya bersama Brazil itu resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada 2010. Setelah menyampaikan pernyataannya, Neymar tidak mampu menahan air mata. Rekan-rekan timnya langsung menghampiri dan memberikan pelukan untuk menghibur sang kapten yang menutup karir internasionalnya dengan penuh haru. Kekalahan dari Norwegia sekaligus menjadi akhir perjalanan Neymar di Piala Dunia. Turnamen 2026 menjadi edisi keempat sekaligus terakhir baginya ya bersama Brazil tanpa berhasil mempersembahkan trofi juara dunia. Hasil tersebut juga memperpanjang puasa gelar Brazil di ajang Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi champion itu di 2002. Bahkan, menurut catatan sejarah, tersingkir di babak 16 besar menjadi pencapaian terburuk Seleção sejak Piala Dunia 1990. Secara individu, Neymar juga mencatat rekor yang kurang menyenangkan, pendengar. Ia menjadi pemain Brazil kedua setelah Thiago Silva yang tampil di 4 edisi Piala Dunia tanpa sekalipun merasakan gelar juara dunia. Meski gagal memenuhi ambisi terbesar bersama negaranya, Neymar tetap meninggalkan warisan yang luar biasa tentunya. Selama membela Brazil, ia mencatat 130 penampilan, mencetak 80 gol dan 58 assist. Hal tersebut menjadikan Neymar sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Brazil. Dan di level senior, gelar Piala Confederasi 2013 ini menjadi satu-satunya trofi yang berhasil dipersembahkannya untuk Seleção. Sementara di level Olimpiade, Neymar sukses memimpin Brazil meraih medali emas bersejarah pada Olimpiade Rio di 2016 dan demikian perjalanan karir Neymar bersama timnas Brazil di ajang internasional. Sangat disayangkan ya, masih muda padahal. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi untuk Anda. Tadi ada Fabio Acer dengan Rumah Singgah. Kali ini Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, spesial untuk Anda.

0: jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Gratis.

Seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Mendengar pukul 12.59 waktu Indonesia Timur, saatnya kita jelang dinamika olahraga yang kami rilai dari Pro 3 Jakarta.

0: Dynamiikka, ole raga.
1: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2020. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2020. Albia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dan sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah Perdana Menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antara kedua pemimpin dan pertama kali pertemuan berlaku.

Indonesia memiliki hubungan sangat baik dengan Singapura. Dan juga dengan selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian yang perlu sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Devandi, RS 439 untuk Indonesia.

0: Dan kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Haaland Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Milas dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil, namun dapat diantisipasi kiper Milas. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatang.

0: 1-2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik.
1: Jelas
0: sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

AC lainnya pendengar Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1980.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukan laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Yannick Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120.

bertanding sepanjang negara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans Stonehunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lenglen di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Vanessa Dri Octaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal masalah hasil mana banget, dan untuk Thailand tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan sampai serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2024-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermenimbang tiga sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, PT MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PRM Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1

0: Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spekda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Diaspora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Nurani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan sentra olahraga pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat. Sesuai dengan harapan di seluruh dunia Kalimantan Selatan,
1: para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di seluruh Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergensi tersebut, sekaligus meraih predikat silat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin.

0: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini, juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
1: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus dimentori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
0: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Priyono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang sudah persaingannya sangat ketat dari babak grup, kita sudah rame.
2: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hermawo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta

0: Se Menteratu Liani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Liani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimantus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Liani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Yang hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 1-3 emas itu sebenarnya tidak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
0: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang.

Dari ring tinju petinju putri Angie Inferia Khalid membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan pemikat payung kasem dari Thailand di kelas terbang dengan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia,

0: Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Seduk di Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Mega ya, yang temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Dan mendengar, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya, di 0984220074 ataupun di 0813549419. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai siang ya, yang sudah makan, yang belum makan jangan lupa makan ya, karena sudah jam berapa nih, sudah jam 1:30 lebih. Ya silahkan yang mau bergabung boleh ya, saya sudah buka nih line teleponnya. Oke, kita angkat dulu telepon pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, dan juga ada kita.
0: Selamat siang, Abang Luhut.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik, kabarnya ini cuaca juga cerah.
0: Cerah ya, cerah dan ceria ternyata di sana. Oke deh Abang Luhut, silahkan. Mau lagu apa nih kita siang hari ini? Apa-apa gimana? Portugal? Portugal kalau tidak salah kapan ya? Nanti saya cek lagi Bang. Bentar. Oh, Abang penikmat setia pesta bola kayaknya nih, sepak bola nih.
1: Iya.
0: Portugal ya. Oke, Portugal itu Selasa besok. Kalau di tempat Abang nanti jam 2 itu berarti. Portugal lawan Spanyol.
1: Iya, Spanyol.
0: Jam 2 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini berarti jam 4 waktu Indonesia Timur. Oh gitu. Oke.
1: Iya. Aku mau dengar lagunya dari Fitri Karlina saja.
0: Fitri Karlina?
1: Iya.
0: Tunggu bentar, saya cariin ya. Yang judulnya apa tuh?
1: Aku Kangen Kan Judulnya.
0: Apa judulnya?
1: Aku Kangen Kan Judulnya.
0: Aku Kangen Kamu. Lagi kangen siapa ini Abang Luhut ini? Adalah pokoknya. Si dia lah pokoknya ya. Si dia yang tidak bisa disebut namanya mungkin.
1: Terus ada juga Senja.
0: Iya.
1: Ngomong Mama Noven, Mama Bagus, Mama Tiba, Mama Yomra, Pejaen, Mama Tita, Kak Jinegi, Bang Putra Kamoro, dan juga Papa Lem. Semua-semuanya saya jalan dimanapun berada.
0: Oke.
1: Ya. Ada lagunya itu?
0: Ada dong, Fitri Karlina, Aku Kangen Fitri. Kamu, ada.
1: Iya, oke. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih Abang Luhut ya, yang buka pintu nih di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini pendengar. Tadi Abang Luhut minta lagunya dari Fitri Karlina, Aku Kangen Kamu. Cie, kangen siapa nih? Oke, silahkan pendengar, saya masih buka layanan telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Di siang hari ini kita berdangdut ria ya, daripada galau, daripada pusing karena Brazil kalah. Tetap akan saya bahas ini ya. Walaupun fans-fans Brazil mungkin patah hati ya hari ini, tapi tidak masalah, kita tetap joget-jogetan di Pro Dangdut edisi siang ini. Silahkan di 0984220074. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Mega,
0: Iya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Mega, dengan Putri Korido di Bukit.
0: Oh, Maria. Putri Korido. Apa kabar, Putri?
2: Kabarnya baik. Ada Mega, kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah juga baik, cerah, ceria. Di sana panas enggak? Di sana panas juga enggak?
2: Bagaimana, Dek?
0: Di tempatnya Kakak Putri ini lagi panas enggak cuacanya?
2: Panas sekali nih di pinggir jalan
0: saja. Menyala toh? Luar biasa siang ini. Sudah makan belum?
2: Demega, sebelum lanjut.
0: Oke.
2: Malele.
0: Apa?
2: Malele.

0: Saja Mega.
1: Iya. Oke, Kakak.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Terima kasih Kakak Putri Korido. Oke deh. Lagunya dari Yopi Latul, Malele ya. Wah, asik nih. Oke, silahkan mendengar selanjutnya siapa ya? Saya mau angkat lagi deh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Debat aja.
1: Aduh. Siapa ya?
2: Biasa ya. Mama dia anak tuh, mulai suka bercanda terus.
1: Mama bisa aja.
2: Iya, Mbak Mega, Mama Rumbra Jalan Pemuda.
1: Iya, saya tahu, Mama.
2: Iya.
1: Kalau udah suaranya, kalau suara ketawanya itu udah khas sekali itu.
2: Iya.
1: Mama. Mama ya. Lagi apa? Sudah masak belum?
2: Udah.
1: Ih, masak apa, Mama?
2: Ya, masak nasi. Masak nasi. Ya, sudah makan. Baru tunggu Mbak Mega untuk lagu apa acara lagu dangdut.
1: Oh, gitu. Asik. Ya. Iyalah Mama kalau begitu. Boleh lagu apa kita, Ma? Dengerin lagu apa kita ini? Ya.
2: Saya minta lagu dangdut biak dulu.
1: Oke.
2: Judulnya Bin Ya Besyowi.
1: Oke, sip. Langsung dapat. Oh, ya, lagunya untuk siapa, Ma? Gampang.
2: Ya. Untuk Putri Korido di yang sana. Bang Ruhut di Tapanuli, selamat siang. Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Mbak Amo Winde, semuanya selamat siang. Putra Putri Kamoro, Mama Mauri, Mama Mokiri, Bu Novel, Mama Ikram, Mama Nyoteni, Putri Mongin Sidi, keluarga Darwanto di SBC sana, semuanya selamat siang aja.
1: Oke.
2: Putra Tunggu, Mama Putra Tunggal Gagari. Mama Tegu, Mama Tegu, Mama Lani, Senja, keluarga Sugiyomi, semuanya selamat siang aja.
1: Oke.
2: Apa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Bang Junaidi di Ambon, semuanya selamat siang aja. Itu aja dulu Mbak Mega.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mama. Selamat santai-santai siang. Oke, ada Mama Rumbrawer di Jalan Pemuda ya. Lagunya ini, kalau tadi dangdut dari Ambon, kita beralih ke dangdut biak Bin Ya Besyowi. Nanti kita dengerin sama-sama pendengar. Oke, masih di Pro Dangdut pendengar. Silahkan untuk kalian yang mau bergabung di siang hari ini ya, sambil santai-santai di rumah dengerin lagu dangdut, kayaknya asik ini ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Kakak Mega yang cantik.
1: Iya, kamu yang cantik.
3: Itu tadi Mama Rumbrawer yang masuk itu.
1: Saya tahu Mama.
3: Itu Mama Bagus itu.
1: Iyo.
3: Nih, kamu minta lagunya biar lagu dangdut dari Wondama.
1: Oke.
3: Iya. Nih, kamu mau salam buat Mama. Mama Rumbrawer. Insos Korido.
1: Iya.
3: Yang pembuka pintu tadi. Ama bilang selamat siang buat Senggol Ambo. Iya. Mama Korisano, saya bilang salam ke Kakak Mega.
1: Iya, salam kembali.
3: Iya, betul. Itu kok Mama Korisano, dia ada monitor itu.
1: Oke. Salam kembali dari Mama Korisano. Iya.
3: Mama Ayu, Mama Indang. Mama Dani, Mama Rahel di Mot kemarin berangkat ada tugas lagi, jadi Bapak Rahel, Mama Rahel, Om Wangga, Kakak Panda, semua yang ada di Mot dari Kak. Ya, bilang sama siang saja. Ya, Tete dan Nenek di PK, Martinus, ada di Pulau Naung, Akordeon.

0: que a tutti i comodo, mamma gli ostenti, dica di Bobo, io a Bandoi, compare, tutte le vostre in villa, non bagu, dire, arema, pagliarema, mamma Nopel, Bunda Puglia, Cacaros, mamma Eden, mamma Gabby, mamma Piantaglia, io mamma Sandele e Bacca Sandele. Este de Nelly Vieta. Bata Sporta, allá se te hago. La manchanta, allá se te. ¿Sabes lo que? Yo, se mancha para acá.
1: Di sebelah ada Lesdi, rame nih di kantor.
0: Yo, yang cantik, yang ganteng-ganteng semua.
1: Iya.
0: Yang di Topo, luar Papua, yang di Karadiri,
1: terima kasih kembali. Oke siap, terima kasih kembali Amo. Tuhan berkati Amo juga. Selamat santai siang ya Amo, jangan lupa makan. Lagu Dangdut Ondama nanti ya kita dengerin sama-sama ya Amo. Saya pilihkan dari Boyo Yenota nih. Mudah-mudahan nanti suka ya lagunya, pendengar juga. Semoga suka dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di siang hari ini dan juga tambah menambah keceriaan di ruang dengar Anda ya. Saya harapkan seperti itu. Dan pendengar, sudah ada 4 lagu yang saya siapkan. Ayo silakan yang masih mau bergabung boleh ya. Saya masih buka line teleponnya sebelum nanti saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Santi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal, piye kabare?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Lagi apa nih? Lagi santai kah di rumah?
2: Iya, duduk-duduk.
1: Duduk ya?
2: Tinggal duduk, ya.
1: Oke deh.
2: Dulu dari sana, ada Mama Bagus, Putra Arema, Mbak De Arema, Mbak Lasri, Mbak Lia, Biren, Mama Mbawer, Amo Wendesi, Mama Teguh, yang dilegari Mas Faro, Ibu Jaman Wono, Pak Sultan juga selamat siang dan selamat istirahat. Lagunya dari Haji Omar, Mas Judi.
1: Judi!
2: Oke. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Putra Tunggal di Legari. Lagunya Judi ya. Judi. Wih, udah lama nih kita gak dengerin lagu-lagu seperti ini ya. Pendengar dangdut-dangdut yang klasik begitu. Dangdut-dangdut yang rock juga. Boleh deh sekali-sekali yang mau request ya, pilih-pilih lagu yang seperti ini. Atau mungkin lagunya siapa dulu ya penyanyinya yang nyanyi Mbah Dukun itu, Alam. Itu juga boleh tuh siang-siang kita dengerin, pasti akan menambah semangat kita untuk makan siang. Oke deh, sepertinya sudah cukup dulu ya. Nanti kalau lagu-lagunya ini sudah selesai saya hadirkan, nanti saya akan buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung. Baik, pendengar, dibuka oleh lagu dari Fitri Karlina, Aku Kangen Kamu. Dan semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan ini dapat menghibur Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Bang

0: Kembali bersama kami pendengar di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan tadi sudah saya hadirkan ya lagu-lagu yang sudah direquest oleh Abang Luhut, ada Putri Korido, ada Mama Rumbrawer, lalu Amo dan Mas Putra Tunggal. Baik pendengar, semoga lagu-lagu tadi juga dapat menghibur Anda tentunya dan menemani segala aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini. Dan masih sekitar 35 menit ke depan, jadi saya masih buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung ya, ingin request lagu-lagu dangdut di siang hari ini, boleh silahkan di 0984-22074 atau di 0813-54-94419. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang. Halo. Halo, suaranya kurang terdengar ini, Mama.
1: Iya, oh iya. Gua minta lagu kembali, lagu dangdut kembali.
0: Boleh.
1: Lagunya Sumira.
0: Sumira?
1: Dangdut, iya Sumira dangdut. Tadi bola terakhir. Bola terakhir. Untuk semua pemerhati aja. Dari penyanyi Lola Garik, Lola Drakel.
0: Apa?
1: Lola Drakel.
0: Oh, Lola Drakel. Siap, siap, siap.
1: Iya. Yeah. Untuk semua pemerhati dari Topo, dari SPSP, Kota Nabire, semuanya selamat siang. Semua aja. Itu aja, Pak Mega.
0: Iya, Mama.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang juga Mama Rumbrawer, Jalan Pemuda. Lagunya Sumira dari Leola Drakel ya. Nanti kita dengarkan sama-sama ya, Mama dan pendengar. Baik, silakan untuk Anda ingin bergabung kembali juga boleh ya, karena waktunya masih ada. Jadi yang mau bergabung lagi silakan di 0984-22074 atau di 0813-54-94419. Oke, terputus sepertinya ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Selamat siang menuju sore ya. Baik yang monitor kami melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di siang menuju sore hari ini. Cuaca Nabire masih cukup menyala ya. Jadi untuk yang beraktivitas di luar, persiapkan diri Anda mungkin pakai topi atau minum air putih yang banyak juga penting ya. Jangan sampai dengan cuaca yang panas ini membuat kita jadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda nanti ya, yang ingin bergabung masih boleh. Tapi kita dengerin dulu satu lagu yang direquest oleh Mama Rumbrawer tadi. Oke. Sepertinya ada yang masuk ini, ada yang berdering-dering. Sip, saya angkat dulu deh kalau gitu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Kakak Mega dari Mama Siva di SPC.
0: Mama Siva, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Kakak Mega.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih, Ma?
2: Aku lagi jahit.
0: Oh, lagi jahit. Oh, gitu. Panas enggak di SPC sekarang?
2: Panas Kakak Mega.
0: Panas ya. Berarti kayaknya nih Senabire ini panas ini, sekabupaten ini.
2: Iya, kekabupatennya mau rekes lagu.
0: Boleh, Mama.
2: Gulali.
0: Gulali
2: dari yang Elvis.
0: Ya. Yang versi Elvis kayak sih?
2: Elvis.
0: Iya, yes, Elvis kayak sih kan? Iya, itu gula-gula, iya. Mama. Bukan
2: Gulali
0: gula.
2: Cinta.
0: Oh, Gulali Cinta judulnya.
2: Yang Gulali Cinta. Ya, Gulali.
0: Gulali itu ya?
2: Iya.
0: Adanya gula-gula. Yang mana ya? Ada versi Roma Irama mau enggak? Atau
2: iya, bolehlah, boleh ya.
0: Boleh. Ada versi Fania juga. Fania juga bagus nih kayaknya. Fania aja ya.
2: Yang nyanyi siapa saja lah, yang penting judulnya Gulali.
0: Siap. Oke deh.
2: Kamega, salam-salam.
0: Iya, silakan.
2: Bagus. Putra Rema, Senja Amo, buat Iren, Mama dan Bapak Teguh, Tigri Mulyo, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Damar Ulan, Kuta Tunggal, Bang Luhut, Mas Farok, selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kakak Mega.
0: Iya, terima kasih kembali Mama Siva. Oke deh, terima kasih Mama Siva ya yang sudah gabung bersama kami di hari ini. Ada nanti saya hadirkan lagunya dari Fania ya, saya pilihin judulnya Gulali pokoknya katanya. Oke deh, sip. Kalau begitu, baik, apakah masih ada yang mau bergabung? Ayo, ayo, ayo, silahkan, masih panjang nih waktunya. Ada biasanya Mama Bagus nih, mana nih Mama Bagus, Diren, juga ada Putra Arema, kemana nih? Pada sibuk ya mungkin ya, karena hari Senin jadi banyak hal-hal yang harus dituntaskan di hari ini. Jadi tidak sempat, tidak apa-apa, lain waktu masih bisa bergabung kembali. Baik, kalau begitu pendengar, saya hadirkan dulu lagu yang sudah direquest. Oke, tiba-tiba dia masuk lagi. Oke deh, kalau begitu saya angkat lagi nih. Halo, selamat siang Renanyu.
3: Yang bisa ada lagi, saya kembali lagi.
0: Iya, boleh, boleh Abang Luhut.
3: Iya, ini lagunya dari Gita Yubi saja.
0: Gita Yubi?
3: Iya.
0: Ini yang judulnya apa?
3: Merindukanmu.
0: Tadi aku kangen kamu, sekarang merindukanmu. Memang ini.
3: Iya.
0: Sepertinya lagi kangen berat ini.
3: Iya, kangen ini jenang dulu.
0: Gitu.
3: Lama-lama ditunggu ini Portugal
0: ya, biar bisa menang.
3: Seperti kemarin itu pertahanannya bisa ditembus terus.
0: Iya, kemarin kenapa ya mainnya seperti itu ya? Saya juga aduh, iya, nontonnya kayak padahal lawannya bukan yang dijagokan sekali, tapi ya begitu sudah bola itu bundar.
3: Iya. Mudah-mudahan nanti besok begitu pertahanannya sudah berubah, sudah mulai kuat pertahanannya.
0: Iya, betul sekali. Amin ya, nanti kita doakan bersama loh.
3: Iya, betul.
0: Kita bakal berdoa gitu. Nanti berarti bersiap untuk ini ya. Malam ini begadang nonton bola.
3: Ya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Atau nanti nonton ininya aja, cuplikannya aja. Kalau saya nonton cuplikannya aja sih, karena malam itu aduh ngantuk. Iya kan, karena besoknya akan bekerja. Jadi ya begitulah.
3: Iya. Bagaimana, ada lagunya?
0: Ada lah, masa tidak ada. Abang ini bagaimana ini? Ada, aman-aman. Gita Yubi, Merindukanmu. Sip.
3: Iya, Senja udah ikutan?
0: Senja belum, mana Senja ini? Tidur kah?
3: Mana ini suaranya ini, ya.
0: Mungkin lagi ada kesibukan ya, mungkin ya.
3: Iya. Tapi dia nanti dia terus mendengarkan itu 24 jam itu.
0: Dia dengerin terus ya.
3: Iya, walaupun tidak ikutan tapi mendengarkan itu.
0: Betul. Ya pokoknya semoga segala aktivitas yang dilakukan teman-teman yang belum sempat bergabung ini lancar.
3: Iya. Betul ya. Salam lah buat dia sehingga mudah-mudahan bisa ikutan.
0: Iya, siap.
3: Oke. Nah, berkulasan tadi. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Oke, thank you. Mau lihat deh ya, Bang. Oke, ada Bang Luhut dari Tapanuli yang kembali bergabung ya. Lagunya dari Gita Yubi dengan Merindukanmu. Luar biasa ya tadi. Lagunya kayaknya penuh dengan kode dan perkodean ini. Abang Luhut ini. Oke deh, kalau gitu kita ke lagu lagi ya. Ada Leola Drakel dengan Sumira. Spesial untuk Anda tentunya pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas, selamat bersantai. Yang lagi bersantai, yang beraktivitas ya, semangat terus pokoknya. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Asimonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan Prodangdut akan kembali hadir esok hari ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Bang Luhut, ada Putri Korido, Mama Rumbrawer, ada Amo, Putra Tunggal, dan Mama Syifa. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini ya. Dan masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda disertai dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Jadi tetap bersama kami ya pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Firza, perjalanan spesial untuk Anda.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih?

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo ini belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya. Menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku masih sering mendapat pertanyaan mengenai masa depannya setiap kali di Piala Dunia. Namun pendengar, ia memilih tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangannya melawan ia mewakili Portugal di turnamen. Ronaldo menegaskan apapun hasil yang diraih Portugal di babak 16 besar nanti, ia akan meninggalkan sepak bola tanpa penyesalan. Menurutnya, selama bertahun-tahun ia telah memberikan segalanya untuk olahraga yang dicintainya ini. Pemain Al-Nassr itu juga mengaku tidak ingin membebani dirinya dengan target yang berlebihan, karena baginya setiap pertandingan di Piala Dunia adalah momen yang harus selalu dinikmati, seperti itu. Dan Ronaldo juga mengungkapkan bahwa Piala Dunia 2026 justru menjadi salah satu turnamen yang paling ia nikmati sepanjang karirnya. Ia menilai Portugal terus menunjukkan perkembangan dari pertandingan ke pertandingan dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar dalam duel sesama negara semenanjung Iberia, ya. Dan Ronaldo menilai Spanyol tetap menjadi salah satu favorit juara berkat prestasi yang mereka miliki. Tetapi ia optimis Portugal mampu untuk memberikan perlawanan yang sengit. Jika dimainkan pada laga tersebut, Ronaldo akan mencatatkan penampilan ke-233 bersama timnas Portugal. Ia juga berpeluang menambah koleksi golnya saat menghadapi Spanyol, lawan yang sudah beberapa kali dihadapinya. Meski kembali menghindari jawaban pasti soal masa pensiun, Ronaldo menegaskan satu hal. Selama masih mampu bermain dan memberikan kontribusi, ia ingin terus menikmati setiap kesempatan tampil bersama Portugal di panggung Piala Dunia. Wah, berbeda dengan Neymar tadi ya, yang sudah memberikan pernyataan bahwa mungkin akan mengakhiri karirnya di timnas Argentina. Brazil maksudnya, dan pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah sore di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya, saya hadirkan dulu satu lagu dari Derby Romero, Gelora Asmara, spesial untuk Anda.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hinakong, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pol 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dengar kegagalan melangkah ke babak 16 besar, ini tidak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde terhadap tim nasional mereka. Setibanya di tanah air, The Blue Shark ini disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia 2026. Melansir AP News, Kepulangan Timnas Tanjung Verde ini bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara tersebut pada Minggu 5 Juli 2026. Ribuan warga memadati jalanan untuk menyambut para pemain yang baru kembali dari Amerika Serikat. Perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia memang telah berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Namun mendengar penampilan mereka meninggalkan kesan yang mendalam ya. Sesaat setelah pesawat mendarat, para pemain langsung mendapat sambutan hangat dari para pendukung yang telah menunggu di bandara. Penjaga gawang Fozina ya, bahkan membagikan rekaman yang memperlihatkan sejumlah petugas di landasan bandara berlutut sebagai bentuk penghormatan. Suasana haru berlanjut ketika para pemain keluar dari bandara. Mereka tidak henti melayani permintaan swafoto, tanda tangan, hingga pelukan dari masyarakat yang ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dari bandara, para pemain dan staf pelatih kemudian diarak menggunakan truk terbuka

Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah olahraga mereka. Meski langkah Blue Shark ini terhenti lebih cepat, keberhasilan mencapai fase gugur pada penampilan perdana sebenarnya sudah cukup ya, membuat seluruh negeri ini bangga tentunya. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Ada Hidup Ini Suatu Misteri, di cover oleh Arnold Ape, spesial untuk Anda.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar.

0: aku ambilin obatnya dulu ya.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menentukan arah pembangunan Papua Tengah di tengah tantangan keberagaman dan situasi keamanan yang masih dihadapi sejumlah wilayah. Kasus malaria di Indonesia masih didominasi wilayah tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Kesehatan menjadikan Nabire sebagai salah satu daerah prioritas dalam program percepatan eliminasi malaria.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menentukan arah pembangunan Papua Tengah di tengah tantangan keberagaman dan situasi keamanan yang masih dihadapi sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Dialog antar pemuda dinilai perlu terus diperkuat sebagai ruang membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi berbagai persoalan di Papua Tengah. Melalui seminar wawasan kebangsaan yang digelar DPD Gamki Papua Tengah bersama DPC Gamki Kabupaten Nabire, organisasi kepemudaan tersebut mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, mampu melihat potensi daerah, serta berkolaborasi membangun masa depan. Ketua DPD Gamki Papua Tengah Anis Labiani mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan kader Gamki, tetapi juga organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pemuda gereja. Menurutnya, keberagaman Papua Tengah menjadi tantangan yang harus dijawab melalui ruang dialog dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda.
3: Jadi kami kolaborasi. Kali ini yang menginisiasi adalah DPC Gamki Kabupaten Nabire dengan menggandeng muda-mudi di tingkat gereja, bahkan juga mahasiswa di tingkat semua lini. Sehingga kita bersama-sama berkolaborasi dan menghadirkan kegiatan seperti ini. Kalau kita bisa lihat banyak yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, maka tulang punggung daripada provinsi ini, bahkan negara, adalah pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seminar dalam memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi, mendapatkan wawasan yang cukup, ini akan sangat baik. Tantangan kami besar sekali di Papua Tengah, bahwa di Papua Tengah sangat majemuk, di Nabire dan di Timika, tapi di Pegunungan Tengah ini menjadi tantangan tersendiri, karena di waktu yang sama kami mau membina pemuda-pemuda kami untuk bagaimana melihat potensi yang ada, tetapi mereka juga punya tantangan di mana apa yang terjadi di sekitar mereka itu menjadi sesuatu yang menolak mereka atau sesuatu yang menjadi tantangan untuk mereka.
2: Di sisi lain, DPC Gamki Kabupaten Nabire menilai masih terbatasnya ruang diskusi kebangsaan bagi kalangan muda menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut digelar. Organisasi itu berharap seminar serupa dapat menjadi wadah yang mendorong semakin banyak pemuda terlibat dalam kegiatan yang membangun wawasan dan kepedulian terhadap daerah. Ketua Tim Karateka DPC Gamki Kabupaten Nabire Yusuf Simbiang mengungkapkan, seminar wawasan kebangsaan digelar sebagai upaya menghadirkan lebih banyak kegiatan positif bagi pemuda, serta mendorong lahirnya program kepemudaan yang berkelanjutan.
4: Sebenarnya mau bilang kegalauan juga tidak sih, cuma Nabire memang kita butuh apa buat kegiatan-kegiatan positif untuk teman-teman pemuda itu. Kita lihat memang jarang sekali di Nabire, bahkan niat teman-teman di Nabire kan untuk diajak kegiatan-kegiatan positif ini, kecuali hiburan raga mungkin mereka suka. Tapi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, terus yang duduk-duduk dalam ruangan itu mereka agak berat, sehingga coba kita pancing dengan yang begini dulu, nanti kedepannya pasti kita bikin terus. Kalau kayak Gambi kan kita fokus ke pemuda gereja, tapi kedepannya mungkin kita fokus untuk mendefinitifkan cabang dulu, karena kita sementara masih karateka.
2: Gambi Papua Tengah berharap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat agar generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan di 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pendengar, seminar wawasan kebangsaan yang digelar DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki Kabupaten Nabire Jumat lalu di Auditorium RRI Nabire mendapat apresiasi dari para mahasiswa. Mereka menilai kegiatan tersebut menjadi ruang yang penting untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus menyampaikan aspirasi generasi muda tentang pentingnya menjaga persatuan dan mewujudkan Papua yang damai. Berikut laporan reporter Arno Saudila.
5: Partisipasi mahasiswa menjadi salah satu warna dalam seminar wawasan kebangsaan yang diselenggarakan DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Kabupaten Nabire Jumat lalu. Mahasiswa USIM Dila dan Elizabeth Degay menyampaikan apresiasi kepada panitia karena telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Menurut mereka, seminar kebangsaan menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai persatuan, kebangsaan, serta pentingnya menjaga Papua Tengah tetap aman dan damai. Mahasiswa berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak generasi muda memiliki kesempatan berdiskusi dan memperluas wawasan kebangsaan. Salah seorang mahasiswa, Elizabeth Degay, juga mengatakan kedamaian merupakan harapan seluruh masyarakat Papua. Ia berharap pemerintah terus menghadirkan solusi agar masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan pegunungan, dapat merasakan kedamaian seperti masyarakat di daerah lain di Indonesia.
6: Tadi seminarnya dia bahas mengenai wawasan kebangsaan, di mana dalamnya juga dibahas mengenai persatuan, terus ada untuk mengetahui pandangan ke depannya gimana.
7: Perkenalkan, nama saya Elizabeth Degay. Saya mau tambahkan, kami sebagai mahasiswa, kami sangat menerima dan sangat setuju, tapi seperti keadaan sekarang kan tidak aman, konfliknya terlalu banyak. Bagaimana kami bersatu, itu yang kami mau.
5: Sementara itu, Dila, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 7, berharap seminar wawasan kebangsaan dapat menjadi agenda rutin. Ia juga mengusulkan agar panitia menambah durasi sesi tanya-jawab sehingga peserta memiliki kesempatan lebih luas berdiskusi dan bertukar pandangan dengan para narasumber. Menurutnya, dialog yang lebih panjang akan memperkaya pemahaman mahasiswa sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan positif bagi pembangunan Papua dan penguatan persatuan bangsa.
6: Ya, mungkin perlu pertanyaannya mungkin lebih dibanyakin ya. Tanya-tanya-jawab gitu.
5: Dengan adanya seminar wawasan kebangsaan ini diharapkan semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air terus tumbuh di kalangan generasi muda, sekaligus menjadi ruang dialog yang memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera. Arnold Sodila melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, kasus malaria di Indonesia masih didominasi wilayah tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Kesehatan menjadikan Kabupaten Nabire sebagai salah satu daerah prioritas dalam program percepatan eliminasi malaria melalui strategi temukan, obati, dan kendalikan atau TOKEN. Nur Febriana kembali melaporkan.
2: Kementerian Kesehatan menargetkan percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas malaria pada tahun 2030. Kabupaten Nabire menjadi salah satu dari 16 kabupaten dan kota dengan tingkat endemis malaria tinggi di tanah Papua yang mendapat intervensi khusus melalui program TOKEN. Strategi tersebut tidak hanya meniti beratkan pada penemuan dan pengobatan kasus malaria secara cepat, tetapi juga pengendalian lingkungan untuk memutus rantai penularan. Pemeriksaan akan dilakukan secara aktif kepada masyarakat di kampung-kampung prioritas, termasuk terhadap warga yang tidak menunjukkan gejala. Tim kerja malaria Kementerian Kesehatan Rizka Tiana Puspadewi mengatakan, Kabupaten Nabire dipilih sebagai salah satu daerah prioritas karena tingginya kasus malaria di tanah Papua yang masih mendominasi angka kasus nasional.
8: Kenapa kita memilih salah satunya Kabupaten Nabire untuk percepatan? Karena memang dari segi data, kita tahun 2025 ditemukan lebih dari 700 ribu kasus di Indonesia untuk kasus malaria. Dan 95% itu dilaporkan dari tanah Papua. Jadi artinya lebih dari 600 ribu itu kasus malaria terlaporkan dari tanah Papua. Tentunya untuk mencapai target kita eliminasi malaria di tahun 2030, yang itu artinya beberapa tahun lagi, kita harus melakukan strategi-strategi percepatan. Salah satunya memang kita fokus di tanah Papua ini, karena tanah Papua seperti yang disampaikan 95%, sehingga kita dari hasil analisis kita melihat kabupaten-kabupaten kota tertinggi.
2: Selain mempercepat penemuan kasus, program TOKEN juga mengedepankan pemeriksaan aktif di masyarakat. Petugas kesehatan bersama kader akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di kampung-kampung prioritas tanpa menunggu warga datang berobat ke fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dilakukan karena masih banyak penderita malaria di tanah Papua yang tidak menunjukkan gejala, namun tetap membawa parasit malaria dan berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan sekitarnya. Rizka Tiara Puspadewi juga menjelaskan, pemeriksaan massal dilakukan kepada seluruh masyarakat di kampung prioritas, termasuk mereka yang tidak bergejala agar seluruh kasus malaria dapat ditemukan dan segera diobati.
8: Dan menariknya untuk token ini ketika nanti di lapangan dan memang sudah dipilih untuk kampung-kampung prioritas ini, itu nanti baik dia yang bergejala atau tidak bergejala, itu akan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, secara massal. Jadi kita tidak lagi menunggu pasien sakit untuk datang ke layanan puskesmas rumah sakit, tetapi nanti petugas bersama kader yang akan aktif melakukan pencarian secara aktif di lapangan. Dan itu tidak dilihat dari gejala atau tidak ada gejala, tetapi secara keseluruhan yang tadi kampung-kampung telah dipilih akan dilakukan pemeriksaan secara massal.
2: Kementerian Kesehatan berharap strategi token yang dipadukan dengan pendekatan early diagnosis dan treatment atau EDAT mampu mempercepat penemuan kasus, pengobatan sekaligus pengendalian penularan malaria, sehingga target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030 dapat tercapai. Nova Biana melaporkan.
1: Pendengar, pelaksanaan Timika Insight Festival of Art atau TIFA 2026 berlangsung meriah meski sempat diguyur hujan. Festival yang mengusung tema bernada dalam gerak, menembus irama dan mengukir prestasi, dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan berbagai pertunjukan seni, mulai dari fashion show, tarian yospan, hingga mengunjungi stan-stan pameran yang menampilkan beragam produk budaya dan UMKM pada Sabtu 4 Juli 2026. Sebanyak 137 kelompok peserta turut ambil bagian dengan menampilkan tarian yospan yang memukau. Para peserta mengenakan beragam busana adat Nusantara, batik Papua, serta riasan wajah khas yang semakin memperkuat nuansa budaya dalam festival tersebut. Selain itu, pendengar, sebanyak 26 finalis Duta TIFA 2026 mengikuti ajang fashion show dengan penuh semangat. Meski hujan terus mengguyur lokasi kegiatan, para peserta tetap tampil percaya diri dan memberikan penampilan terbaik mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat. Festival tahun ini juga diramaikan dengan pameran budaya yang melibatkan sekitar 30 pelaku UMKM. Para peserta berasal dari berbagai daerah dan diantaranya adalah di Mimika, Merauke, Nabire, Biak, Deyai, dan Puncak. Masing-masing daerah menampilkan produk kerajinan unggulan serta kekhasan budaya lokal, sehingga keberagaman budaya Papua dapat dinikmati masyarakat dalam satu wadah festival yang mempertemukan berbagai tradisi dan kreativitas. Selama 3 hari pelaksanaan, TIFA 2026 menghadirkan dewan juri profesional yang berasal dari Jayapura, Bali, dan Jakarta untuk menilai seluruh rangkaian perlombaan dan penampilan peserta.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, ketidakadilan hingga dinamika politik dan keamanan, umat Kristiani diajak untuk tetap teguh berpegang pada kasih Kristus. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
9: Di tengah-tengah kehidupan saat ini, umat manusia dihadapkan dengan berbagai tekanan, baik ekonomi, pekerjaan, ketidakadilan, politik, dan keamanan. Untuk itu, umat Kristiani diajak untuk tetap berpegang teguh pada kasih Kristus di tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Penegasan itu disampaikan oleh Pendeta Sami Glenn Sihanenia, SSI, dalam ibadah Minggu pagi bertempat di Gedung Gereja GKI Sion Kampung Harapan Nabire, Papua Tengah, Minggu 5 Juli 2026. Pendeta Sami dalam khotbahnya yang terambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop pembacaan Mordekai mengetahui suatu persepakatan dan tema yang diambil sesuai dengan bacaan kitab yakni tetap setia dan waspada di mana Tuhan menempatkan kita. Pada kesempatan itu ia mengingatkan jemaat bahwa firman Allah adalah benar dan dapat dipercaya oleh seluruh umat manusia. Karena itu setiap orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan utama dalam menjalani kehidupan.
10: Memang diakui bahwa dalam hidup ini kita banyak tekanan ekonomi, kadang-kadang orang tua sulit semua memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya sekolah semakin mahal. Belum lagi tekanan karena dari atasan tidak bekerja baik dan tidak dapat jabatan. Ada juga tekanan berkaitan dengan ketidakadilan. Belum lagi dengan situasi kita di Papua Tengah hari ini. Kita mau bilang apa? Kita mau protes kemana? Di tengah-tengah situasi kemana? Di tengah-tengah situasi ekonomi, tapi juga di tengah-tengah situasi politik. Mari kita tetap setia dan waspada bahwa dimanapun kita ditempatkan, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Mari kita juga belajar untuk setia dengan perkara yang kecil. Karena orang-orang yang setia dengan perkara yang kecil, justru Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar.
9: Pendeta Sami lanjut menyatakan firman Allah merupakan dasar kehidupan orang percaya yang harus terus dipegang dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui firman yang disampaikan, jemaat GKI Sion Kampung Harapan diharapkan semakin teguh dalam iman dan terus menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup yang tidak tergoyahkan oleh perubahan zaman maupun berbagai tantangan kehidupan. Robi Vanindi melaporkan.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menentukan arah pembangunan Papua Tengah di tengah tantangan keberagaman dan situasi keamanan. Kasus malaria di Indonesia masih didominasi wilayah tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Kesehatan menjadikan Nabire sebagai salah satu daerah prioritas dalam program percepatan eliminasi malaria. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
2: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas. Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
2: tapi tetap santun. Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jakarta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Halawan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Masih ada musik dan informasi pendengar hingga nanti kita jelang tarahim dan kumandang azan maghrib wilayah Nabire dan sekitarnya. Tapi ya sebelumnya saya akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani sore Anda di hari ini ya. Selamat berkendara untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda lancar ya. Hati-hati di jalan dan selalu utamakan keselamatan.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Chris Patih dengan Mengenangmu ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 17 lebih 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan laboratoriumnya siap menghadapi meningkatnya impor obat komestik, obat kosmetik, suplemen, dan pangan nasional. Fasilitas pengujian BPOM mampu menjamin keamanan mutu dan kualitas berbagai produk termasuk obat inovatif yang terus berkembang global. Kepala BPOM Taruna Ikrar saat konferensi pers di kantor BPOM Jakarta Senin 6 Juli 2026 mengatakan bahwa kewenangan BPOM ini mencakup riset pre-market, post-market, hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan itu penting karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Ia juga menyebut sekitar 90% bahan baku obat masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara atau intermediate product. Sementara itu pendengar, industri kosmetik nasional telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Kalau pada sektor pangan, Taruna mengatakan bahwa mayoritas produk masih diproduksi di dalam negeri. Meski sejumlah komoditas tetap berasal dari impor, karena itu kesiapan laboratorium menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh produk yang beredar ini memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Menurut BPOM, BPOM memiliki kemampuan menguji makanan, narkotika, hingga obat yang berkaitan dengan virus melalui fasilitas Animal Center berstandar tinggi. Kemampuan tersebut menjadi modal BPOM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan masuknya produk-produk baru ke Indonesia. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Icat Bliss, masih yang terbaik, spesial untuk Anda.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pro 1 RRI Nabire

Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trough Phillips Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi sore ini. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

library.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar, saatnya kita ikuti salawat tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore pendengar dari Pro 1, Nabila di mana saja Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dan mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Tabira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Mendengar demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib. Tentunya bagi Anda pendengar kaum muslim dan muslimat di mana saja Anda berada yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, kami yang bertugas di Nabira Lintas Malam, saya Manu Samberi dan juga ada rekan Ferdinand Silalahi di teknik, ada Bung Timotius Vanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda di sore jelang malam hari ini, di hari Senin 6 Juli 2026.

Ya baik pendengar, masih bersama kami dari Pro 1 Nabire. Karena informasi dan inspirasi, kita masih menantikan pukul 19 tepat nantinya di penyampaian Warta Berita Sekorwil 1 Gema Papua. Ini akan kami hadirkan temani sore jalan malam hari Anda. Pendengar Jarum Jani Studio menunjukkan pukul 18:27 waktu Indonesia Timur. Kembali kami temani Anda dengan beberapa informasi terupdate dan juga tentunya beberapa pengumuman ke ruang dengan Anda. Yang pertama, pemerintah Provinsi Papua Tengah melaksanakan sosialisasi pengoperasian sarana dan prasarana atau SARPRAS rumah susun atau rusun bagi aparat sipil negara ASN di lingkup daerah otonomi baru Papua Tengah pada hari ini Senin 6 Juli 2006. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Victor Fun memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman khususnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua 1 atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Victor, pembangunan rumah susun ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Kehadiran rusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian bagi para ASN sekaligus menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pemerintahan dan pelayanan publik. Ditekankan bahwa sosialisasi ini penting agar para pengelola dan perangkat daerah terkait memiliki pemahaman yang seragam mengenai tata cara operasional dan pengelolaan rusun. Merujuk pada keputusan Gubernur Papua Tengah ya dengan nomor 100.3.3.1/132 tahun 2006 tentang penetapan pengelolaan rumah susun ASN Pemprov Papua Tengah, pengelolaan aset ini harus dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan sesuai regulasi yang berlaku.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Nabire sore ini.

Pendengar, kabar terbaru dari PT PLR Nasional Indonesia PLNI Cabang Nabire yang merilis jadwal kapal penumpang untuk bulan Juli 2006. Dalam jadwal ini, salah satu kapal utama yang melayani wilayah Papua, yakni KM Dorlonda, dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin sehingga untuk sementara waktu tidak beroperasi melayani penumpang. Meski demikian, PLNI memastikan pelayanan transportasi laut tidak akan terganggu. Sebagai langkah antisipasi, perusahaan telah menyiapkan KM Ciremai untuk melayani pelayaran menuju dan dari Nabire selama proses docking berlangsung. Langkah ini dilakukan agar aktivitas transportasi laut tetap berjalan lancar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kapal penumpang untuk perjalanan antar kota maupun distribusi logistik. Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis PLNI Cabang Nabire, operasional pelayaran selama Juli 2006 akan dilayani oleh beberapa armada, diantaranya KM Gunung Dempo dan KM Ciremai. KM Gunung Dempo tetap melayani berbagai rute dan menuju Nabire, dari dan menuju Nabire termasuk tujuan Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, Serui, Manokwari, Wasior, Sorong, dan Jayapura sesuai jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, selama KM Dorlonda menjalani docking, KM Ciremai akan mengambil alih sejumlah rute pelayanan. Kapal ini dijadwalkan melayani pelayaran menuju maupun dari Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Sorong, Biak, Serui, Jayapura hingga Nabire. Dengan adanya armada pengganti tersebut, masyarakat tetap memiliki pilihan transportasi laut yang memadai tanpa harus menunggu selesainya proses docking KM Dorlonda. Proses docking merupakan bagian dari perawatan berkala yang wajib dilakukan terhadap kapal penumpang. Perawatan ini bertujuan memastikan seluruh sistem kapal tetap berada dalam

0: kondisi prima sehingga mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai standar keselamatan pelayaran.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Hah? Iya, Nak.
4: Nabire sore ini.
5: Berikut kami ajak Anda untuk ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekrol 1 yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Bovendigul.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
6: Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
7: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Govindiko dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Senin 6 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Saudara, kami awali dari berita pertama. Aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMA yang tewas di Labkar Balingamaya Hukimo. Dari hasil visum, pilot meninggal akibat tembakan di bagian kepala. Pelaku penembakan adalah KKB Kelompok Bagusi bagian dari Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan dari RRI Jayapura bersama Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balingamaya, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal. Tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
2: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan. Tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan. Serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Dinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang. Namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
3: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantau media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak, Kodab 16. Yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elgus Kobak. Juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Dinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu 4 Juli 2026. Dilaporkan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai sekitar 1,3 triliun untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia. Dalam arahannya, Mentan mengapresiasi kemampuan generasi muda asli Merauke yang telah menguasai teknologi pertanian modern, mulai dari pengoperasian alat dan mesin pertanian atau alsintan hingga drone pertanian.
5: 1,3 triliun. Kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah Kulik, orangnya Semangga. Jadi kami bangga, Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra putri terbaik daerah sini. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan, itu sejajar dengan Jepang yang digunakan di Amerika, digunakan negara-negara lain, karena kami baru berkunjung dari sana. Jadi kemajuannya teknologi sama. Menggunakan traktor, menggunakan drone menanam, menggunakan rice transplanter, menggunakan combine tadi, itu luar biasa.
4: Menurutnya, sektor pertanian di Merauke menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks pertanaman atau IP telah mencapai IP 2 atau 2 kali tanam dalam setahun, melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 1,6 hingga 1,7. Kedepan, pemerintah menargetkan Merauke mampu mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas padi juga terus meningkat. Jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektar, kini telah mencapai 4 hingga 5 ton per hektar. Bahkan di sejumlah lokasi mampu menembus 6 sampai 7 ton per hektar. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Merauke, penerapan mekanisasi pertanian turut meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat hingga 300%. Saat ini, sistem pertanian di Merauke telah didukung ekosistem mekanisme modern, mulai dari pembibitan, penggunaan drone, rice transplanter, combine harvester, mesin pengering atau dryer, hingga gudang penyimpanan hasil panen. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke, Kementerian Pertanian menambah berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian meliputi 122 unit combine harvester, 810 unit traktor roda 2, 477 unit traktor roda 4, 12 unit drone pertanian, pupuk sebanyak 3 juta kilogram, 36.229 liter pestisida, 1.188 unit pompa air, 12 unit power tracer, serta bantuan bibit kelapa. Mentan menegaskan, seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, sekaligus memperkuat posisi Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pada kesempatan itu, Amran juga mengajak pemerintah daerah, jajaran TNI, serta seluruh masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam membangun sektor pertanian. Dwi Juniarti melaporkan.
0: HUT Bayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul perkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtibmas di Bovendigul tetap aman. Dari RRI Bovendigul, dilaporkan Yohanes Dekoden.
6: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamung Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
7: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut dibantu dengan Batalion 83, terutama tata perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
6: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi. Yohanes de Golden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dilaporkan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
8: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional BGN, Dinas Kesehatan RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Wamena, berbagai pengurus organisasi perempuan, diantaranya Dharma Wanita Persatuan, Persib, Bayangkari, Ikatan Bidan Indonesia IBI, serta sejumlah organisasi wanita lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Kepada RRI, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan program MBG kepada kelompok penerima manfaat 3B sebelum pelaksanaannya dimulai. Idawati menjelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada 4 zona posyandu binaan TPPKK Kabupaten Jayawijaya, yakni di Distrik Wamena Kota, Walesi, Aswagaima, dan Distrik Piramid. Selanjutnya, program tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh posyandu di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Ketua TPPKK, bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan BGN diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting, utamanya pada masa 1000 hari pertama kehidupan.
9: Kami melaksanakan, ini kegiatan rutin posyandu per bulan yang dilaksanakan di binaan PKK Kabupaten Jayawijaya di wilayah Distrik Wamena Kota, Puskesmas Wamena Kota, di mana hari ini bersama dengan BGN, juga Dinas TP3-2KB, dan juga Dinas Kesehatan, kami melaksanakan sosialisasi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat langsung adalah ibu hamil, ibu menyusui, juga bayi balita. Dan hari ini mulai disosialisasi, dan untuk teknik pelaksanaan akan berkolaborasi bersama PKK maupun posyandu-posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya, kerjasama dengan kader-kader posyandu secara langsung. Dan ini hari ini kami akan memulai sosialisasi dulu sehingga masyarakat penerima manfaat, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, bahkan masyarakat pun sudah mendengar lebih dahulu tentang makanan bergizi gratis yang akan diberikan kepada penerima manfaat ini. Makanan bergizi gratis ini sesuai dengan apa yang sudah disosialisasi, karena ini kita bicara mengenai wilayah Kabupaten Jayawijaya, sehingga posyandu-posyandu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya kita usahakan untuk bisa tersentuh pemanfaatannya terkait makanan bergizi gratis. Cuman kami akan memulai dari posyandu binaan PKK Kabupaten di 4 zona, yaitu ada di wilayah Wamena Kota, kemudian Walesi, wilayah Asologaima, dan wilayah ke distrik Piramid.
8: Sementara itu, perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Papua Pegunungan, Melkias Tangkelangan, mengatakan bahwa selama satu tahun terakhir, pelaksanaan program MBG di Papua Pegunungan masih difokuskan kepada peserta didik, dan kini program mulai diperluas untuk melayani kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melkias menambahkan bahwa sosialisasi akan terus diperluas agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran di Kabupaten Jayawijaya sesuai visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
10: Kegiatan hari ini adalah sosialisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini kami lakukan karena memang selama satu tahun perjalanan program MBG di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, kami baru akan memulai untuk melayani 3B. Selama satu tahun ini kami hanya terfokus pada peserta didik, dan karena visi misi dari program ini adalah gizi untuk generasi bangsanya, kami untuk melayani kelompok 3B, dan hari ini kami mulai dari posyandu Pelangi. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan, juga BP3AKB Kabupaten Jayawijaya yang telah bekerja sama mensupport pelaksanaan kegiatan ini.
8: Program makan bergizi gratis kepada kelompok 3B diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadirabicori melaporkan.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigo. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menentukan arah pembangunan Papua Tengah di tengah tantangan keberagaman dan situasi keamanan yang masih dihadapi oleh sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
11: Dialog antar pemuda dinilai perlu terus diperkuat sebagai ruang membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi berbagai persoalan di Papua Tengah. Melalui seminar wawasan kebangsaan yang digelar DPD Gamgi Papua Tengah bersama DPC Gamgi Kabupaten Nabire, organisasi kepemudaan tersebut mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, mampu melihat potensi daerah, serta berkolaborasi membangun masa depan. Ketua DPD Gamgi Papua Tengah Anis Labene mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan kader Gamgi, tetapi juga organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pemuda gereja. Menurutnya, keberagaman Papua Tengah menjadi tantangan yang harus dijawab melalui ruang dialog dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda.
12: Ini kolaborasi. Kali ini yang menginisiasi adalah DPD DPC Gamgi Kabupaten Nabire dengan menggandeng muda-mudi di tingkat gereja, bahkan juga mahasiswa, semua ini. Sehingga kita berhubungan berkolaborasi dengan menghadirkan kegiatan seperti ini. Kalau kita bisa lihat banyak yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, maka tulang punggung daripada provinsi ini, bahkan negara, adalah pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seminar dalam memberikan apa namanya kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi, mendapatkan wawasan yang cukup, ini akan sangat baik. Tantangan ini besar sekali di Papua Tengah. Yang ini tantangan mereka.
11: Di sisi lain, DPC Gamki Kabupaten Nabire menilai masih terbatasnya ruang diskusi kebangsaan bagi kalangan muda menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut digelar. Organisasi itu berharap seminar serupa dapat menjadi wadah yang mendorong semakin banyak pemuda terlibat dalam kegiatan yang membangun wawasan dan kepedulian terhadap daerah. Ketua Tim Karateker DPC Gamki Kabupaten Nabire Yusuf Sindiang mengungkapkan, seminar wawasan kebangsaan digelar sebagai upaya menghadirkan lebih banyak kegiatan positif bagi pemuda, serta mendorong lahirnya program kepemudaan yang berkelanjutan.
13: Asmat, mau bilang kegalauan juga tidak sih, cuma Nabire memang kita butuh apa buat kegiatan-kegiatan positif untuk teman-teman pemuda. Terus kita lihat memang jarang sekali Nabire, bahkan niat teman-teman di Nabire kan untuk diajak kegiatan-kegiatan positif ini, kecuali hiburan raga mungkin mereka suka. Tapi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, terus yang duduk-duduk dalam ruangan itu mereka agak berat, sehingga coba kita pancing dengan yang begini dulu, nanti kedepannya pasti kita bikin dulu. Kalau ke Gambi kan kita fokus ke pemuda gereja, tapi kedepannya mungkin kita fokus untuk mendefinitifkan cabang dulu, karena kita sementara masih karateker.
11: Gambi Pemutungan berharap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat agar generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan di 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Octavia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kalau kita ikuti dan lalui bersama penyampaian warta berita Gema Papua, Sekor Wil 1 Papua. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19.28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya akan mengajak Anda untuk kita ikuti bersama acara Mimbar Agama di hari ini, hari Senin 6 Juli 2006 atau malam Selasa. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Kristen Protestan yang akan dibawakan oleh Ibu CPF Tiffany MYBUSI SSI. Selepas dari itu juga kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani hingga nantinya di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.

Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema perenungan pada saat ini berjudul Tuhan Sendiri yang Memegang Kendali.

Mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, Bapa di dalam nama Yesus, bersyukur dan berterima kasih kami kembalikan kepada Tuhan untuk semua yang telah Tuhan beri bagi kami sampai saat ini. Menikmati berkat dan anugerah-Mu bagi kami di sepanjang minggu kerja kami yang baru, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman ini, berkatilah hamba-Mu yang hendak menyampaikan, dan berkatilah seluruh pendengar RRI Nabire yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati." Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada kalanya Tuhan ingin mengajar kita untuk bersabar, taat, dan percaya sungguh kepadanya dengan cara membuat kita jatuh, patah hati, dan selalu ditantang dengan berbagai pergumulan hidup. Dan sebenarnya itu bukanlah tanda bahwa Ia tidak mengasihi kita, melainkan karena Ia sangat mengasihi kita dan Ia mau agar supaya kita selalu dekat dan mengandalkannya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Dan tentu saja setiap kita tidak akan pernah terlepas dari namanya masalah, pergumulan, kesusahan, kesakitan, dan sebagainya. Saat ini, dalam menikmati karya dan anugerah Tuhan, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita bahwa sesulit apapun dan sesusah apapun hidup kita, mari tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab janjinya, bagi setiap kita yang percaya dan beriman kepadanya, bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai, bahkan tidak akan meninggalkan kita. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, sangatlah normal bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan dan di situ pun kita harus merasakan patah hati. Ini merupakan sifat yang normal yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, sekalipun kita harus merasakan patah hati, kita sebagai umat-Nya tidak diizinkan sama sekali untuk berpaling dari Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, dari dulu sampai saat ini, Tuhan tetap pegang kendali dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan saat ini akan selalu menguatkan dan mengingatkan kita, di mana jangan pernah kita merasa bahwa kita dapat dan mampu untuk mengendalikan apa yang hendak kita inginkan. Bahkan kita merasa mampu untuk mengatur masa depan kita, serta merasa bahwa semua dapat kita lakukan sesuai rencana kita. Karena apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak akan mungkin dapat terlaksana dan terjadi. Dan itulah bukti dari kemahakuasaan Allah. Olehnya, marilah kita semua selaku umat yang percaya kepada Kristus, kita diajak dan diminta untuk tetap hidup dalam kerendahan hati dan selalu berserah kepada Tuhan, agar supaya kita selalu kuat dan mampu menghadapi suka dan dukanya perjalanan kehidupan kita setiap hari. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan saudara sedikit pun dalam hidupmu. Bahkan setiap hari Tuhan telah menyediakan berkat untuk kita nikmati dan kita rasakan di sepanjang hari kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya dan taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sebab Ia tahu apa yang harus diperbuat dan kapan harus melaksanakan rencananya, sebab Tuhanlah yang memegang kendali dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, baik pribadi dan keluarga kita, bahkan masa depan kita selalu ada di dalam kendali Tuhan. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan akan selalu bersyukur untuk semua yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan akan selalu ada bagi kami. Dan menjalani kehidupan kami di minggu kerja yang baru, kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan memohon biarlah Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami, seperti kata firman Tuhan yang telah kami dengar, bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan dan menyertai kami. Sehingga biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu berperkara dalam kehidupan kami, keluarga kami, bahkan usaha dan kerja kami. Olehnya ya Tuhan, mampukanlah kami dan kuatkanlah kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah hidup kami ini selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami dan biarlah berkat dari-Mu selalu ada bagi kami semua, umat-Mu pendengar siraman rohani Kristen RRI Nabire, di mana saja kami berada. Biarlah Tuhan selalu memberkati RRI Nabire, memberkati kota kami Nabire, Provinsi Papua Tengah, dan kiranya damai sejahtera dari Allah tetap tinggal bagi kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kenyayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Dok?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafin.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat malam pendengar Radio Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami Radio Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalai di teknik. Kami masih akan temani Anda dengan berbagai program acara hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama dan lalui bersama acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Senin atau malam Selasa di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Dengar, jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.15 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kami ajak Anda kita jelang pukul 21 tepatnya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan dari Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire kembali menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan apel gabungan aparatur sipil negara ASN awal bulan Juli 2006 yang dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat periode 1 Juli 2006 kepada 59 ASN serta SK pensiun kepada 22 ASN yang memasuki masa purna tugas. Apel gabungan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire pada hari ini Senin 6 Juli 2006 dipimpin oleh Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawenari yang membacakan sambutan tertulis Bupati Nabire Mesak Magai. Momentum tersebut tidak hanya jadi agenda rutin pemerintah daerah, tapi juga jadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Nabire menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 59 ASN yang dirincikan meliputi golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 sebanyak 55 orang, golongan 4 sebanyak 3 orang. Selain itu, pemerintah daerah juga menyerahkan SK pensiun kepada 22 ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Dalam sambutannya Bupati yang dibacakan Wakil Bupati disampaikan bahwa apel gabungan setiap awal bulan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja seluruh aparatur pemerintah. Bupati mengajak seluruh ASN memanfaatkan awal bulan sebagai kesempatan memperbaiki kualitas kerja dan meningkatkan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.
1: Seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Saya dukung Argentina.
2: Saya dukung Brazil.
7: Wah, kita beda ya.
2: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
8: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
9: Yang penting bukan siapa yang menang,
2: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
8: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
9: Boleh fanatik,
2: tapi tetap santun.
8: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
10: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
8: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Nabire, malam ini.

0: Pendengar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto mengungkapkan bahwa banyak lapangan terbang atau lapter di wilayah pedalaman Papua belum dilengkapi dengan pos keamanan. Hal ini disampaikannya menyusul peristiwa penembakan pesawat AMA di Bandara Ibdehi, Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan gugurnya pilot Nicholas F. Gosley. Dari kejadian ini diketahui masih banyak airstrip atau lapangan terbang di pedalaman yang tidak memiliki pos keamanan tetap. Hal ini dikatakan Letjen Avianto kepada wartawan di Makogab Wilhan 3, Mile 32 Mimika pada hari ini, Senin 6 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, aparat keamanan komitmen untuk mengisi ruang-ruang kosong dengan mendirikan pos pengamanan di wilayah-wilayah yang belum terjaga. Fokus utama penugasan ini yaitu langkah preventif sekaligus pengejaran terhadap pelaku guna menjamin keselamatan tenaga kesehatan, tenaga pendidik atau guru, serta memastikan roda perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan lancar.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Des Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya itu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini Piala Presiden yang terjadi. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu secara sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, KOT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nira Puli, Teloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire malam ini.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Pendengar, demikian penyampaian warta berita nasional dari Pulau 3 Jakarta jarum jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara drama mini radio di hari ini atau malam hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Kita akan ikuti bersama drama mini radio dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci. Untuk produksi kali ini berasal dari RRI Tual. Jangan lewatkan juga untuk acara musik tradisional dan budaya Papua nantinya di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
2: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
5: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
6: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
7: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
5: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
5: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
7: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.

0: Banyak ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
1: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, di sini indah sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin, ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Jika ini baik-baik ya, kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama. Risa tunggu kepulangan Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan

Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita lalui bersama atau ikuti bersama acara Drama Mini Radio. Semoga menghibur Anda di malam hari ini dan juga tentunya membawa inspirasi bagi kita semua. Jumpa lagi di malam hari ini di hari Senin 6 Juli 2006 dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Tentunya bersama saya Manusan Berry dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai informasi dari seputar Papua. Dan juga kami hadirkan beberapa teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Papua. Pendengar, langit senja di kawasan Waterfront City Pangururan pada Rabu 1 Juli 2006 menjadi saksi perjumpaan dua kekayaan budaya Nusantara di tengah gemerlap panggung air mancur menari dan ribuan pengunjung yang memadati event Geotourism Festival atau GeoFest 2006. Irama musik khas Papua berpadu dengan semilir angin Danau Toba. Sorak tepuk tangan bergema ketika para penari komunitas seni budaya nasional Papua Selatan memasuki panggung dengan balutan busana ulos atau adat Batak dan pakaian adat Papua yang penuh warna. Gerak tari yang energik diiringi lagu-lagu bernuansa Papua sukses menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang hadir. Penampilan ini menjadi salah satu daya tarik utama pada acara Geotourism Festival kolaborasi Pemprov Sumut atau Sumatera Utara dengan Kabupaten Samosir. Kehadiran KSBN Papua Selatan sekaligus memperlihatkan bagaimana panggung pariwisata Samosir menjadi ruang perjumpaan budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Sebanyak 23 anggota KSBN Papua Selatan diberangkatkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan di bawah pimpinan Benyamin Simatupang untuk mengikuti rangkaian kegiatan di Samosir. Selain tampil pada Geotourism Festival pada 1 hingga 2 Juli 2006, mereka juga dijadwalkan mengisi panggung Samosir Musik Internasional pada 2 hingga 4 Juli 2006 di Open Stage Tuk Tuk Siadong. Ketua KSBN Papua Selatan menyampaikan bahwa Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa juga dijadwalkan hadir di Samosir menyaksikan rangkaian Samosir Musik Internasional sekaligus memberikan dukungan terhadap kolaborasi budaya antar Papua Selatan dan Kabupaten Samosir. Pemkab Samosir menyambut hangat kehadiran rombongan KSBN Papua Selatan. Kehadiran seniman dari ujung timur Indonesia dinilai jadi bukti bahwa Samosir semakin dipercaya sebagai panggung budaya nasional.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Nabire malam ini.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Dengar lagu daerah dari Serui, Ansus Bonara Bokodao yang dinyanyikan oleh Jimmy dan juga Uci. Akhir kebersamaan kita ya, dan juga sebelumnya juga ada Auma ya, bahasa dari Wateh Nabil. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Kami ajak Anda untuk kita jelang acara Ruang Rindu.

0: Ya baik pendengar, jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dalam edisi hari Senin 6 Juli 2006 bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Ferdinand Silalahi. Kami akan temani Anda di malam hari ini hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat malam, Amu yang paling cantik sudah.
1: Lagi di Dependentivo.
0: Siap, Amu, silakan.
1: Sama-sama dengan Martin Silalahi kan.
0: Martin Ferdinand.
1: Ferdinand Silalahi.
0: Silalahi.
1: Ya, selamat malam yang bertugas.
0: Siap, selamat malam kembali Amu.
1: Itu lagi. Tadi Amo dengar lagu Papua sampai saya kesempat tahu Mama Kostang.
0: Oh, Amo dengar lagu Papua.
1: Kakak Manu dia yang menyar jadi dia nggak suka dari sebelah.
0: Iya.
1: Ya, nih lagunya tuh jangan salah menilaiku.
0: Jangan salah menilaiku, siap. Iya.
1: Nah, itu lagi. Yo malam Selasa.
0: Malam Selasa.
1: Yo. Amo mau salam buat Mama Rahel, Bapak Rahel, ada di mall.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Panda, Om Wangga. Lo nggak ada ke mall antar Mama Rahel.
0: Oh, baik.
1: Ya, si Keti Yora. Nanti lo dengar di bawah itu.
0: Siap.
1: Ya. Amo salam lagi buat Mama Lani di Arui. Semua bidan-bidan semua yang di mall.
0: Siap.
1: Ya. Amo salam lagi buat Bapak Sambiri, Mama Sambiri. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Buat anak mati lagi, selamat malam.
0: Siap.
1: Ya. Buat tete dan nenek di EPK, selamat malam. Ya, Dire, Arema, Pali Arema, Adupa, Senja. Pas ingat saya masuk.
0: Iya, malam-malam begini.
1: Ya, yang di sebelah ini ada Mama Corisano, Mama Angel, Bapak Angel, Om
0: Selamat
1: Nafi,
0: malam semua.
1: Semua yang di sebelah ini. Ya, di belakang kota itu ada Tete Awo, pendengar setia.
0: Iya, selamat malam Tete Awo.
1: Ya, buat yang di topo ini Mama Ayun, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Firi, Mama Ori. Selamat malam saja. Yo, Paman Yoteni.
0: Paman Yoteni, Om Pai di Kalibobo.
1: Yo, di Kalibobo. Om Mandoen, di Karalitu, Mama Bagus, Arema, Pade Arema.
0: Iya.
1: Lagi. Yo. Buat Putra Putri Komoro. Alex di Pulang Nau. Mama Nopel, Mama Ros, Bunda Puja, Baby, Mama Ede. Yo, sebanyak Nenek Rumbino, Kawel, Tete Wambra, Bapak Kowi. Banyak sampai. Yo, buat semua saja.
0: Iya,
1: yang di luar Papua, emas tuh. Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih kembali juga buat Amo Windesi ya, yang sudah bergabung di malam hari ini ya, mungkin saja belum beristirahat. Jangan salah menilaiku. Ini lagu dari Rani Simbolon. Akan membuka pertemuan kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Bro.
2: Iya, Mani.
0: Ya. Selamat malam. Bapak Kamodi.
2: Rekos lagu.
0: Siap, silakan. Lagu apa?
2: Penyanyinya Oscar Harris.
0: Oscar Harris yang mana ini?
2: Come on and have smile.
0: Come on and smile.
2: Untuk Mano bersama teman menjalankan dinas.
0: Iya.
2: Terus satu yang terakhir malam ini. Selamat malam. terus menyertai hingga akhir siaran. Juga pencinta acara Ruang Rindu sendiri dengan ini di wilayah Nabire, timur, barat, tapi juga kabupaten-kabupaten tertentu. Ada Seribu Bakau Waropen, Kepulauan Jaten, tapi juga Biak Supiori, Teluk Wondama Kepulauan, pesisir di pegunungan, dan juga selatan Papua, Teluk Bengkulu, Kalimantan, hingga Pak-Pak-Pak, bahkan selatan Timika, Kreal Pendulangan, tapi juga di wilayah Nusantara. Ada Luhut di Tapan Yutara, Adinda, tapi juga Masuki, Yola di Makassar, dan juga Unleman di Tengganus Lampung, Sensil di Sentang, dan juga Alibaba, ada Anggrek Ungu, tapi juga pendengar setia yang lagi stay mengikuti acara Ruang Rindu Pos 1 Nabire.
0: Iya.
2: Yang lagi stay di Kota Lama, di Banten, selamat malam, bahkan juga di Kelapa Dua, di Tanggul Wadio ada keluarga Gamai, selamat malam. Ada Pak Jono di Seruwini, juga semua pencinta acara Ruang Rindu Pos 1 Nabire di Karadibri.
0: Iya.
2: Dan lagi ini di bandara, selamat malam. Ada Oblen, mungkin lagi Moni, juga Putra Bungsundi di Quebec, gak boleh bergabung. Dan juga Mano. Oke, okay, Mano.
0: Ya, baik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali juga buat penghuni Jalan Pemuda Pertigaan, ada Bapak Roy Kamodi yang sudah bergabung. Oscar Harris, come on and have a smile. Ya, sudah kami siapkan. Di belakangnya Bapak Kamodi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak Mano.
0: Selamat malam juga, Mama Novel.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Sukses selalu di malam hari ini, dan RRI semakin jaya di udara,
0: siap,
3: semakin dekat di hati kami.
0: Amin.
3: Dan tetap ada di hati.
0: Siap.
3: Bung Mano.
0: Iya.
3: Mano, mau sapa dong dua yang tadi baru lewat.
0: Dong dua belum.
3: Amo, terima kasih banyak. Juga Bung Roy Kamodi. Aduh, dong dua suara ini merdu sekali di malam hari ini, jadi sampai Mano bangun dari tidur.
0: Nah, itu lagi.
3: Bung Mano, Mano ikutan saja deh absennya Amo dan Bung Roy Kamodi. Pokoknya semua yang sudah disenggol oleh kedua penelpon yang sudah bergabung, Mano ikutan. Salam kompak selalu, sesuai dengan moto kita, di udara kita bersaudara, di darat kita bersahabat.
0: Iya.
3: Bung Mano, dia pulang itu. Kenangan masa remaja kah dari Black Sheep?
0: Kenangan masa ada. Remaja ada.
3: Maksudnya karena tuh setua tua tuh, jadi tuh biar tuh bisa mengenang kembali masa remaja ketika ada di apa, di saat kita pakai putih biru dan putih abu-abu kayak itu. Oke, lagu ini spesial. Mantap mau tuliskan untuk seseorang yang memesan, moga terhibur aja. Terus untuk semua yang lagi mau nit malam hari ini.
0: Iya.
3: Oke, spesial untuk Bung Luhut ya, Bung Luhut, ayo gabung. Mana tuh senggol tuh?
0: Tapanuli Utara.
3: Oke, Bung Mano, makasih, selamat bertugas, sukses selalu, jalurnya Mano kembalikan.
0: Iya, Mama Novel dari seputaran Jalan Baru di Samabusa sudah bergabung. Black Sweet, kenangan masa remaja ya. Mungkin dengan hadirnya tembang ini kita juga bisa terkenang kembali di masa remaja. Mungkin itu saat sekolah, mungkin ada kisah-kisah yang tidak luluh ya, begitu saja, tetapi masih dibawa terus hingga kini. Di belakangnya Manof masih ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Minsar.
4: Iya. Malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ini orang Jalan ya, Pemuda Tenga ini.
4: Iya. Mau minta lagu dulu nih.
0: Nah, silakan.
4: Ya, lagunya Jangan Kau Ragu, Emin Seran Wilis.
0: Jangan Kau Ragu, Emin Seran.
4: Emin Seran Wilis.
0: Siap.
4: Ya, untuk tiga penerat yang baru lewat tadi, pertama Amu Winde, Novel, siapa lagi yang tadi?
0: Om Kamodi, Bapak Kamodi.
4: Oh iya, Om Kamodi, hey, tetangga baru lupa lagi. Iya, semuanya selamat malam aja, Bang Ruhut di Tapanuli sana, selamat malam. Jadi di Ambon juga selamat malam.
0: Iya.
4: Selamat semua pemerhati.

0: Halo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu aja Bu.
0: Oke. Selamat malam kembali juga buat Mama Rumrawer di Jalan Pemuda yang sudah bergabung. Ada lagu dari Emen Seran Wilik, Jangan Kau Ragu. Mari kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Semoga menghibur Anda di malam hari ini.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kan dulu, suruh sini dulu. Duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Pro 1 RRI Nabire.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabira Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2006, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MBW 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, dan ada Bung Riono di pemancar wadah, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi dalam acara dan di Nabire Lintas Pagi bersama dengan kami yang akan bertugas temani Anda di besok hari tentunya. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tenabire, kanal informasi dan inspirasi.